0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Enggak,
2: belum.
1: Kita sih, Pak. Tadi aja, kita sih. Sebenarnya,
3: tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa

Kabupaten Rakabuming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan

0: kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
1: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan sekolah dalam kondisi asap ini. Dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran PTM terbatas, ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun, ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Batu Ketimpun ini mendapatkan 8 bulan ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.

0: perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tetap di udara tuh. Tetap berlaku ini. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezer Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezer, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
2: Menurut saya tetap menjaga integritas informasi di ruang digital.

informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Tapi saya tetap

0: sisi lain, Irawan Romo Dipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Romo Dipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas Indonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
1: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media tetangga RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mendengar RRI.
0: Lebih lanjut, Irawan Romo Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Romo Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Simanjuntak, Pro3 RRI, Tas Mudara Bangsa Indonesia.
1: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia, membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan

berita online, dan yang kita harapkan itu ke depannya RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, saya tahu

Es muy sonido hasta sin televisión, bueno, el concepto radionya, itu maksudnya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang.

menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini, 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Myanmar sampai Pulau Rote. Tata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing.

0: akan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mullah Chelah mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: di Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitu pun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, pelambatan kecepatan kendaraan terjadi.

0: hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadi Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
1: Informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini. Pasti akan ada terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Langen Suara dengan judul Dari Suara Perjuangan Menjadi Suara Indonesia. Dihantarkan Cornelia Mansuara, teknik montase Joshua Makal. Ada masa ketika Indonesia baru saja menemukan kemerdekaannya. Sebuah negeri yang masih muda, sebuah bangsa yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Di tengah keterbatasan, ketika informasi menjadi sesuatu yang sangat berharga, ada satu suara yang menjadi penghubung, suara radio. Dari sebuah ruang sederhana, suara itu mengudara, menembus jarak, menembus batas, menyampaikan kabar. Dan dari suara itulah sebuah sejarah besar penyiaran Indonesia dimulai. Tahun 1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, perjuangan belum selesai. Radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, radio-radio yang sebelumnya dikuasai Jepang berada dalam situasi yang tidak menentu. Para pejuang radio Indonesia kemudian mengambil alih sejumlah stasiun radio, dan pada tanggal 11 September 1945, para tokoh radio dari berbagai daerah berkumpul di Jakarta. Dari pertemuan bersejarah itulah lahir sebuah lembaga penyiaran yang kemudian dikenal sebagai Radio Republik Indonesia. 8 orang tokoh radio menjadi bagian penting dari lahirnya RRI. Mereka membawa satu tekad, radio harus menjadi suara bangsa yang baru saja merdeka. Pada masa itu, siaran radio bukan sekedar hiburan. Radio adalah jembatan informasi. Radio menjadi tempat masyarakat mendapatkan kabar tentang keadaan bangsa. Radio menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Dan radio

menjadi salah satu alat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di balik suara yang terdengar dari pesawat radio, ada keberanian, ada pengabdian, ada para insan radio yang bekerja dalam keterbatasan. Mereka mungkin tidak berada di medan perang dengan senjata di tangan, tetapi mereka berjuang dengan mikrofon, pemancar, dan suara. Sejak saat itu, perjalanan RRI terus berkembang. Dari Jakarta, suara RRI kemudian menjangkau berbagai wilayah Indonesia. Siaran hadir di kota-kota, kemudian menjangkau daerah-daerah yang jauh, termasuk wilayah timur Indonesia. Radio hadir membawa informasi ke masyarakat yang dipisahkan oleh jarak dan kondisi geografis, karena Indonesia bukan hanya tentang kota-kota besar. Indonesia juga adalah kampung-kampung di pelosok, pulau-pulau kecil, pegunungan, dan pesisir, dan masyarakat yang membutuhkan informasi. Di tanah Papua, suara radio mempunyai cerita tersendiri ketika jarak begitu jauh dan akses informasi tidak selalu mudah. Radio menjadi sahabat masyarakat. Dari rumah-rumah sederhana, dari warung, dari kantor, dari kendaraan, bahkan dari pelosok kampung. Suara penyiar menjadi teman yang menemani aktivitas masyarakat. Informasi hadir, hiburan hadir, pendidikan hadir, dan yang paling penting, rasa terhubung sebagai satu Indonesia tetap terjaga. Waktu terus berjalan, teknologi berkembang, dunia berubah. Cara manusia mendapatkan informasi pun berubah. Dari radio analog, kemudian berkembang dengan berbagai teknologi penyiaran, RRI pun terus beradaptasi. Siaran tidak lagi hanya dapat didengarkan melalui pesawat radio. Kini, suara RRI dapat hadir melalui berbagai platform digital. Masyarakat dapat mendengarkan siaran melalui internet. Informasi dapat disebarkan melalui media digital. Dan radio tidak lagi dibatasi oleh jarak. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Semangat untuk melayani masyarakat. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Di sepanjang perjalanan itulah RRI telah menyaksikan perubahan bangsa dari masa perjuangan, masa pembangunan, hingga era digital. Generasi penyiar datang dan pergi, teknologi berganti, peralatan siaran berubah. Namun mikrofon tetap menjadi saksi bahwa selalu ada suara yang mengudara untuk masyarakat Indonesia. Hari ini, ketika masyarakat dapat memperoleh informasi hanya dengan menjentuh layar telepon genggam, ketika media sosial bergerak begitu cepat, ketika informasi datang dari berbagai arah, RRI tetap mempunyai tempat. Karena radio bukan hanya tentang teknologi, radio adalah tentang manusia, tentang suara yang menyapa, tentang informasi yang dipercaya, tentang cerita masyarakat yang didengarkan, tentang budaya yang dilestarikan, tentang pendidikan yang dibagikan, dan tentang Indonesia yang harus diceritakan dari berbagai sudut negeri. Di balik sebuah siaran, ada penyiar yang datang sebelum mikrofon dibuka, ada reporter yang turun ke lapangan, ada teknisi yang memastikan suara tetap terdengar, ada produser yang menyiapkan program, ada seluruh insan RRI yang bekerja agar suara Indonesia tetap sampai kepada masyarakat. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi suara mereka hadir setiap hari, menemani pagi, mengisi siang, menemani malam, dan hadir ketika masyarakat membutuhkan informasi. 81 tahun RRI adalah 81 tahun perjalanan bersama bangsa, dari suara perjuangan menjadi suara pembangunan, dari suara informasi menjadi suara kebudayaan, dari suara daerah menjadi bagian dari suara Indonesia. Dan hari ini RRI terus melangkah menghadapi zaman yang semakin cepat, menghadapi generasi yang semakin digital, namun tetap membawa satu semangat, memberikan pelayanan informasi
yang berkualitas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hari Bakti RRI ke-81 tahun bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang melihat sejauh mana perjalanan yang telah ditempuh dan bertanya apa yang akan kita lakukan untuk Indonesia di masa depan. Jawabannya ada pada setiap suara yang kita hadirkan, pada setiap berita yang kita sampaikan, pada setiap cerita masyarakat yang kita dengarkan, pada setiap budaya yang kita jaga, dan pada setiap informasi yang kita sebarkan dengan penuh tanggung jawab. Karena selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada cerita Indonesia yang terus disampaikan, selama masih ada suara dari pelosok negeri yang harus didengar, RRI akan terus hadir. Dari masa lalu, kita belajar tentang perjuangan. Dan hari ini, kita melanjutkan pengabdian. Dan untuk masa depan, kita menjaga kepercayaan RRI. RRI bukan sekedar suara yang terdengar melalui radio. RRI adalah bagian dari perjalanan bangsa, bagian dari cerita Indonesia, bagian dari kehidupan masyarakat. 81 tahun RRI mengudara, 81 tahun RRI melayani, 81 tahun RRI menjaga suara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dari kota hingga pelosok negeri. Berbeda suara, berbeda budaya, berbeda cerita, namun tetap satu Indonesia. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia. Karena sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam.

0: aku.
1: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?

0: seru banget nih. Terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapet hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Trisila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Ferdinandus Day, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Anggota Eshut & Hut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hari peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxus dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang...

0: Baik, pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kita akan langsung bergabung dengan Studio Multipurpose LPP RRI Manokwari untuk mengikuti acara penyulutan obor Hari Bakti Radio ke-81 di tahun ini.
1: Recording in progress.
2: Hari Radio ke-81
3: di
2: untuk
3: RRI Pontianak atau mode diam
2: era digitalisasi saat ini.

0: nos indica para añadir la información rural.
1: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Dutu Media User SHFM, staf ahli gubernur, kapolres dan kemasyarakatan sebagai manusia dan juga selaku LT Dinas Ketahanan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2006 dan Republik Indonesia Maret Pari. Kami berharap agar ini menjadi ruang yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Recording in progress.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, izinkan kami memimpin doa secara muslim bagi agama sahabat, dipersilahkan untuk menyesuaikan. Sebelum kita memulai doa pada pagi ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, merendahkan hati, dan menyatukan niat untuk memanjatkan doa atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang penuh syukur ini, kami berkumpul bersama untuk memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kami memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat, rahmat, dan perlindungan-Mu yang terus mengalir bagi institusi ini dan seluruh

dari Auditorium Abdurrahman Saleh, RRI Jakarta. Sesaat lagi, kita ikuti prosesi pemilutan obor Tri Prasetya dan penganugerahan Suara Kencana 2026. 81 tahun RRI, Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Jelang penyulutan obor Tri Prasetya

0: Hai, saya Kemal dari Radio Gen FM ingin mengucapkan selamat hari radio. Dengerin terus radio. Dan sekarang yang namanya radio udah makin seru banget industrinya. Dan pastinya selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Gen FM aja 19 tahun udah tua. Senior, kakakku, abangku, happy birthday. Untuk RRI dan seluruh pendengarnya, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Semoga tidak hanya 81 tahun, tapi juga 100, 200, 300 sampai kita berganti-ganti generasi, RRI masih terus ada jaya di udara. Selamat hari Radio Nasional. Semoga radio bisa selalu menjadi sahabat.
1: Dan ini adalah momentum kebangkitannya radio kembali ya.
0: Iya, mudah-mudahan
1: diingat dan dicari ya oleh semua yang ada di Indonesia ini.
0: Dan semoga radio selalu relevan sampai kapanpun. Betul. Dan juga kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81
1: bareng sama Indonesia ya.
0: Udah bangkotan nih.
1: Iya benar, bareng sama Indonesia. Pokoknya selalu hebat, selalu ya kuat, dan amin, selalu jadi garda terdepan untuk radio.
0: Iya, selamat ulang tahun RRI.

0: yang ke-81. Wow, umurnya sudah banyak sekali ya. Walaupun usianya sudah sepuh, tapi mudah-mudahan jiwanya selalu muda. Amin.
1: Jelang penyulutan obor Tri Prasetya.

tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin, dimohon untuk berdiri.

0: Hutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihin Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu-Ibu Dharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan.

untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan Angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset, bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belajar ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan dan angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Haru RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house.

House sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak-Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas semua manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur,
Mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPP RRI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi Pak Mistan, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Faujan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kepala Satuan Kerja LPP RRI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten-kapten.

menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Tri Prasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan-angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW Siber, strategi multi-platform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin, guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, Tiwi Krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RRI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini

60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada dua orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja, saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya, ada usulan anggota-anggota dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan kesannya. Namun, saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi, para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini, saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

satu, dua, tarik nafas, Wira. Satu, dua, sialan! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak, tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, ya, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mendengar derap sepatu yang berada di koridor depan. Iya. Nasir Cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat.

0: Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa.
1: Pegangan cinta.
0: Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Atau mungkin 5.
1: Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi...

hidup seperti tikus, God. Hidup tapi seperti mayat yang sedang berjalan. Hidup dengan penuh kesalahan bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini.

0: terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
1: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
2: Nominasi Suara Kencana

Makassar. Gas melon dibalik kemudi PT-PT. RRI Melabuh, seragam dalam plastik, tubuh berenang demi sekolah. RRI Palangkaraya, dibalik api ada luka yang tak terlihat. RRI Pontianak, berpacu dengan angin kencang. RRI Sentang, evakuasi korban helikopter jatuh di Bukit Puntang. RRI Sungai Liat,

Puro Wakerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Permana Putra.
0: Saya Desi Aldiana dan seluruh kerabat

0: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81

Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert R. Hamar SHMHUM MCLA, Rektor Universitas Karitas Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Anggota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.

0: mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: dilanjutkan dari permainan. Kunyang membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Borgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Udomo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
1: That was a good night for us for many reasons, to be honest, individually.
2: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim, dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
0: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
3: It's an amazing feeling.
2: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta.

0: Di hari tadi, Bayrouten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Ini adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dies ist Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Bayern pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andrija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antar klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat dan sekali lagi kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami.
2: Great night for us.
1: Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: That's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula.

0: Unggulan Kratos itu menang 7-5, 6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
1: I'm just super happy that I was able to pull out such tennis.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
0: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

balik lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan.

ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara, Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia WWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81. RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermus Lidowo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Oke, pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, ya, kebersamaan di setiap program siaran kami hadir untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari di nuansa siang Anda. Ya, pendengar, hari ini tepat di tanggal 11 September 2026 kami memperingati Hari Bakti Radio ke-81. Tentunya LPP RRI akan terus memperkuat kontribusi terhadap pembangunan nasional melalui penyebaran informasi program dan juga kebijakan Astacita sepanjang 2025. RRI juga mengangkat 18 tema prioritas yang berkaitan dengan berbagai sektor pembangunan. Nah, kalau tadi Bapak Ibu mengikuti lewat siaran langsung kami, penyulutan obor Tri Prasetya, ya, di situ sudah disampaikan oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bahwa tema-tema tersebut itu akan menjadi bagian dari upaya untuk mendukung keberhasilan program prioritas nasional RRI, tidak hanya menjalankan fungsi penyiaran tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami berbagai kebijakan pemerintah, dan RRI akan terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Dan tentunya kita ingin agar destinasi program dan kebijakan Astacita secara efektif itu mendorong dan juga menyukseskan pembangunan nasional. Nah, sebanyak 18 tema siaran prioritas RRI itu mencakup ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, dan pendidikan berkualitas. Nah, tema lainnya meliputi kesehatan lingkungan hidup, investasi, dan juga hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Hendrasmo menilai keberagaman

5 tersebut menunjukkan bahwa RRI memiliki peran lebih luas dalam mendukung pembangunan, dan informasi yang disampaikan juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memahami, berpartisipasi dalam mengambil manfaat dari setiap kebijakan pembangunan. Nah, ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional. RRI memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan juga mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Nah, sebagai media publik, tentunya RRI harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif melalui fungsi pelayanan publik. RRI juga harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dan memperoleh informasi. Komitmen tersebut juga mencakup masyarakat di wilayah 3T, perbatasan, dan penyandang disabilitas, serta kelompok yang memiliki keterbatasan akses informasi. RRI akan terus berupaya menghadirkan layanan informasi publik agar dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dan harapan kami di 81 tahun ini, kami juga tetap ada untuk pendengar dan terus memberikan informasi dan hiburan yang berimbang, sehingga ada dampak yang Anda dapatkan juga, ada feedback dari setiap program-program yang kami hadirkan untuk Anda, terutama untuk pendengar dan masyarakat kami yang ada di wilayah Papua Barat, lebih khusus di Manokwari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Day, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

0: Woi, baru kamu tuh bagaimana? Ji, bagaimana? Ji, permena, kisah tegur. Iya, su.
1: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hari peserta.
3: Siap bos, nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah, starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf bos, sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert Kerhamar S.H. M.Hum. M.C.L.A. Rektor Universitas Caritas Indonesia mengucapkan

26 ya, di mana RRI ya lahir setelah perwakilan bekas stasiun Hosokuyu bertemu pemerintah Indonesia selesai kemerdekaan di tahun 1945. Nah, radio juga memiliki peran penting dalam penyebaran informasi perjuangan kemerdekaan hingga pelayanan publik pada era digital. Nah, Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September ini bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia RRI, dan momentum tersebut mengingatkan kembali peran radio dalam menyebar informasi dan juga menemani perjalanan bangsa Indonesia. Nah, sejarah radio bermula jauh sebelum kemerdekaan melalui Batavia Radio atau Free Engineering atau BRF pada 16 Juni 1925, dan kehadirannya kemudian diikuti berbagai stasiun radio pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, radio saat itu terutama menjadi sarana hiburan dan informasi bagi masyarakat Eropa serta kelompok elit lokal. Nah, fungsi penyiaran kemudian berubah ketika Jepang mulai menduduki Indonesia pada tahun 1942. Nah, melansir resmi dari Raman RRI dan Komisi Penyiaran Indonesia, Jepang kemudian menjadikan radio sebagai sarana propaganda. Sistem penyiaran berada dalam pengawasan Hosokan Rikyoku dengan berbagai pembatasan terhadap informasi. Nah, kekalahan Jepang pada Agustus 1945 membuka babak baru bagi perkembangan radio di Indonesia. Nah, mantan pekerja Hosokyosu kemudian menyadari pentingnya media komunikasi bagi negara yang baru merdeka. Nah, pada 11 September 1945, perwakilan 8 bekas stasiun Hosokyoku bertemu pemerintah Indonesia di Jakarta, dan pertemuan tersebut membahas kebutuhan radio sebagai penghubung antar pemerintah dan juga antar masyarakat. Nah, pada masa awal kemerdekaan, radio ini kemudian memiliki peran strategis dalam menyampaikan perkembangan politik dan keamanan. Kemudian masyarakat mengikuti berbagai informasi nasional, ya meskipun berada jauh dari pusat pemerintahan. RRI juga menjadi bagian penting dalam penyebaran informasi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian jaringan radio itu membantu kabar kemerdekaan menjangkau berbagai daerah di tengah keterbatasan sarana komunikasi. Nah, RRI kini mengikuti perkembangan zaman setelah masa perjuangan berakhir. Perkembangan internet kemudian juga mengubah kebiasaan masyarakat dalam mendapatkan berita dan juga menikmati berbagai konten, dan RRI juga turut bertransformasi dengan memanfaatkan platform digital tanpa meninggalkan layanan penyiaran radio. Radio tetap memiliki keunggulan dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat sehingga sampai ke berbagai wilayah dengan keterbatasan akses media, dan karakter tersebut membuat radio tetap memiliki ruang di tengah perkembangan teknologi komunikasi modern. Nah, peringatan Hari Radio Nasional akhirnya bukan sekedar mengenang kelahiran RRI pada 11 September 1945. Momentum tersebut sekaligus mengingatkan kontribusi radio dalam perjuangan penyebaran informasi serta perjalanan bangsa Indonesia. Itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan pastinya kami masih punya informasi-informasi lainnya dari Merdeka 68 Manokwari. Nanti di pukul 15 kita akan menyatu dengan program satu dari Fak-Fak untuk menyiarkan dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghidup, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota, S.H.U.T. M.H.U.T., Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.

mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar di manapun Anda, kami cukupkan sejenak kemanggulihan di ruang dengar Anda. Kita akan menyatu dengan Pro 1 RRI Fak-Fak, menyiarkan dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2.

0: SP Bintulu dan SP Tuminabuan.
1: Saudara, hari ini tepat 11 September, seluruh angkasawan dan angkasawati RRI di Indonesia memperingati Hari Radio ke-81, upacara penyulutan obor Tri Prasetya. LPP RRI Fakfak bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Fakfak memperkuat sinergi dalam memberikan penerangan dan edukasi hukum. Dari Jalan Kapten PTDN 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Jelaika Wulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara, Panitia RRI Fest 2026 telah melakukan kesiapan akhir menjelang puncak acara Hari Radio ke-81 yang berlangsung pada 11 September 2026. Persiapan tersebut meliputi kelengkapan-perlengkapan, penataan tempat, lokasi upacara, hingga ruangan yang akan digunakan untuk penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Sejak pagi kemarin hingga sore hari, seluruh panitia bersama-sama menyelesaikan berbagai kebutuhan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. Setiap bagian melakukan pengecekan dan penataan perlengkapan sesuai dengan tugas masing-masing. Ketua Panitia Rujito mengatakan, seluruh panitia terus bekerja hingga persiapan benar-benar dinyatakan siap. Menurutnya, geladi penyulutan obor dilakukan pada sore hari sebagai bagian dari pengecekan teknis sebelum acara utama berlangsung. Geladi tersebut dilaksanakan di ruang multi yang nantinya menjadi lokasi kegiatan penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Puncak RRI Fest 2026 pada 11 September 2026 akan menjadi momentum penting dalam rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan panitia. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI menjadi

Negeri Fakfak bersama Kejaksaan Negeri Fakfak menandatangani kerjasama penerangan hukum dan program siaran di kantor LPPRI Fakfak pada Kamis 10 September 2026. Kerjasama tersebut menjadi langkah bersama dalam memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat Kabupaten Fakfak melalui media penyiaran publik. Kepala LPPRI Fakfak Jam Stephen Jahwaran mengatakan kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Jaksa Agung. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi bentuk nyata tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program siaran bersama para jaksa.

Ia juga menilai program Jaksa Menyapa menjadi salah satu kebijakan siaran yang penting dalam memberikan penerangan hukum kepada masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami tugas dan kewajibannya sebagai warga negara serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Fak-Fak Tuman Epi Lazarus Ramandei mengatakan, kerjasama dengan RRI juga mencakup berbagai bidang tugas kejaksaan, antara lain perdata dan tata usaha negara, tindak pidana khusus serta intelijen. Menurutnya, pelayanan hukum merupakan salah satu tugas utama kejaksaan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

0: Ia menyebut program Jaksa Menyapa yang telah beberapa kali dilaksanakan melalui RRI Fakfak sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai hukum serta tugas dan fungsi kejaksaan kepada masyarakat. Ia menilai RRI sebagai media transformasi pelayanan publik dan komunikasi memiliki peran strategis karena siarannya dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah. Kejaksaan Negeri Fakfak berharap kerjasama yang telah ditandatangani tersebut dapat terus dilanjutkan melalui berbagai program pelayanan publik dan penerangan hukum. RRI Fakfak dan Kejaksaan Negeri Fakfak berkomitmen memperkuat sinergi agar informasi mengenai hukum, tugas, fungsi kejaksaan dapat diterima masyarakat secara luas serta memberikan manfaat bagi warga Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
1: LPP RRI Fakfak menggelar upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan TMP Kabupaten Fakfak Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Fakfak James Stephen Jahawadan dan diikuti Angkasawan Angkasawati RRI Fakfak. Upacara ziarah tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia HUT RRI ke-81. Pelaksanaan ziarah juga menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Rujito mengatakan, kegiatan upacara dan ziarah merupakan agenda yang selalu dilaksanakan setiap peringatan HUT RRI. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan di TMP, tetapi dilanjutkan dengan ziarah ke makam para senior RRI yang telah meninggal dunia. Ia menjelaskan, kegiatan ziarah menjadi momentum bagi keluarga besar RRI untuk mengenang jasa dan pengabdian para pendahulu. Menurutnya, para senior RRI telah memberikan kontribusi dalam perjalanan dan perkembangan RRI, termasuk dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Ia menambahkan, upacara dan ziarah di TMP tersebut merupakan satu paket dengan seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan semangat keluarga besar RRI dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Dengan dilaksanakannya upacara dan ziarah, LPP

0: dari Fakfak berharap momen peringatan HUT RRI ke-81 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat rasa kebersamaan, penghormatan kepada para pendahulu, serta komitmen RRI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Selain memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah, Bank Sampah Fak-Fak Hijau juga menawarkan celengan sampah kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membentuk kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Laporan Januardi.
1: Saudara, pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau terus meningkatkan jumlah nasabah dan kapasitas pengelolaan sampah di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Hingga saat ini tercatat sebanyak 130 nasabah aktif yang terdaftar dalam aplikasi Bank Sampah Fak-Fak Hijau. Pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau, Riz Fadianto, mengatakan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai target 500 nasabah sepanjang tahun 2026. Upaya penambahan nasabah dilakukan dengan memperluas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain meningkatkan jumlah nasabah, Bank Sampah Fak-Fak Hijau menargetkan mampu mengelola sampah sebanyak 100 hingga 150 ton sepanjang tahun 2026. Saat ini jumlah sampah campuran yang telah dikelola tercatat lebih dari 65 ton dengan jenis sampah didominasi kertas dan plastik. Menurut Riz, sampah yang terkumpul selanjutnya didistribusikan kepada pihak pembeli atau off-taker di Pulau Jawa untuk diproses di sejumlah pabrik daur ulang.
2: Nasabah yang sampai detik ini itu sudah tercatat di aplikasi itu 130 nasabah yang aktif dan akan terus di ini terus ditambah lagi terus. Target kita tahun ini itu bisa sampai 500 nasabah target kita. Kalau sampah sekitar 65 ton ya terakhir, sampah campurannya tercatat sekitar 65 ton lebih. Kita di sini kan sifatnya mengelola ya, membantu masyarakat untuk mengelola dan mendistribusikannya ke off-taker yang di Jawa. Jadi sampah 65 ton itu

0: korban terbentuk. Januar di melaporkan.
1: Saudara, penerapan teknologi pengeringan dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi munculnya persoalan deforestasi dan memperkuat daya saing pala fak-fak di pasar internasional. Laporan Januardi.
0: Saudara, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak, Widi Asmorjati, menilai penggunaan solar dryer sangat membantu meningkatkan proses pengeringan pala. Namun, menurutnya harga satu unit teknologi tersebut masih tergolong mahal, sehingga penyerapannya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Widi mengatakan berdasarkan catatan dari Kementerian, harga satu unit solar dryer dapat mencapai sekitar 400 juta hingga lebih dari 1 miliar. Besaran biaya tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan teknologi pengiringan yang dapat diterapkan kepada masyarakat dan pelaku usaha pala di Kabupaten Fak-Fak.
2: Jadi kita menilai bahwa solar dryer ini sangat membantu, tetapi nilai sebuah satu unit itu cukup mahal. Saya melihat catatan dari kementerian, itu satu unit itu bisa mencapai sampai sekitar 400 ya, bisa sekitar sampai 1 miliar lebih itu menjadi satu produk. Sementara kalau solar dryer dome yang bantuan provinsi itu sekitar 400 juta. Lalu kemudian solar dryer mini yang coba kita lakukan di sini sekitar 125 juta. Nah, asaran pala tradisional lebih murah, sekitar 85 juta saja, sehingga dengan kemampuan anggaran efisiensi yang ada, kita upayakan bisa optimal sedikit demi sedikit, tahap demi tahap bisa membantu dengan sistem, dengan konsep satu kampung, satu atau dua unit untuk diberikan kepada pengepul.
0: Sementara itu, ia menjelaskan salah satu isu utama komunitas pala Fak-Fak di pasar Eropa berkaitan dengan persoalan deforestasi. Menurutnya, penggunaan kayu untuk proses pengasapan pala selama ini tidak selalu berasal dari aktivitas penambahan hutan, melainkan dapat menggunakan kayu kering atau produk kayu yang tersedia. Namun, penerapan teknologi pengiringan dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi munculnya persoalan tersebut dan memperkuat daya saing pala Fak-Fak di pasar internasional. Januari.

0: kedisiplinan, serta kesesuaian dengan kategori yang akan diikuti. Pendeta Rudi menegaskan audisi kedua bukan bertujuan mengurangi kesempatan peserta, melainkan memastikan komposisi kontingen diisi oleh talenta terbaik yang mampu membawa nama Fak-Fak. Pendeta Rudi berharap tahapan seleksi tersebut menghasilkan kontingen yang solid dan memiliki kualitas untuk menghadapi persaingan Pesparawi. Peserta yang nantinya terpilih juga diminta menjaga komitmen mengikuti seluruh proses latihan dan persiapan hingga pelaksanaan lomba. Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Saudara Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak berharap pemanfaatan kembali teknologi solar dryer dapat meningkatkan mutu dan kualitas komoditas pala yang dihasilkan petani di daerah tersebut. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak Widi Asmoro Jati mengatakan, setelah dilakukan perbaikan, solar dryer diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pengeringan pala. Menurutnya, penggunaan solar dryer memberikan keunggulan dalam menjaga mutu fuli pala. Proses pengeringan dilakukan dengan suhu yang lebih stabil sehingga fuli dapat mempertahankan warna merah dan tidak terpapar langsung oleh sinar matahari.
1: Betul, dengan solar dryer ini setelah nanti diperbaiki, dimanfaatkan, kita berharap mutu dan kualitas pala kita semakin baik. Mutu ada dua, fulinya juga akan merah merekah, tidak langsung terkena sinar matahari, tetapi melalui proses dengan suhu yang stabil, tapi juga bahwa biji itu proses pengeringan lebih cepat, bebas dari hama dan penyakit, yang harapannya betul-betul memiliki kandungan kadar air yang di bawah dari standar, karena dilakukan proses secara benar dan memang higienis.
0: Widi berharap proses pengeringan menggunakan solar dryer dapat menghasilkan pala dengan kadar air sesuai standar, sekaligus menjamin proses yang lebih benar dan higienis, dengan harapan benar-benar memiliki kandungan kadar air yang di bawah dari standar, karena dilakukan proses secara benar dan memang higienis.
2: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Tuminabuan.

0: Radian, Radian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Swo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Anus Day selaku owner Verdi Bakery mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Teknologi Kuno Bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Ferdinandus Day, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa

Lambat amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia? Tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi, sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka, karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, staf ahli Gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Nih, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
0: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
0: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Ferdinandus Day, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan

Demokrat dan juga dengan beberapa partai lainnya, dan ini menjadi satu sama tapi juga kehadiran yang tentunya terus menjaga kebersamaan yang terus dibangun ya, terutama dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengan Anda ya, semasa sore di tengah berbagai aktivitas-aktivitas Anda yang juga mungkin sematkan waktu Anda untuk terus dengar kami di Pro 1, karena hari ini kami di 81 tahun kami terus mengudara, suara kami terus mengudara untuk Anda menjangkau sampai ke pelosok-pelosok daerah, pelosok-pelosok negeri di tengah derasnya arus informasi digital saat ini. Karena perubahan teknologi itu tidak bisa kita pungkiri ya. Itu sudah rubah kita punya pola hidup dalam memperoleh informasi dari berbagai media. Nah, tapi kami di 81 tahun ya sudah banyak perkembangan-perkembangan yang kami lakukan. Banyak siaran kami yang dilaksanakan melalui streaming, kemudian platform digital, media sosial, dan juga berbagai distribusi informasi lainnya. Tentunya transformasi ini menjadi peluang bagi RRI untuk terus memperluas jangkauan pesan kebangsaan kepada masyarakat. Nah, peluang tersebut juga khususnya penting untuk menjangkau generasi muda yang semakin dekat dengan ekosistem digital. Nah, dan tentunya transformasi RRI juga dipandang diikuti penguatan karakter dan jati diri sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menghadirkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi pendengar. Dan hari ini kami ada di 81 tahun perjalanan bersama dengan bangsa Indonesia dengan berbagai perubahan zaman, namun kebutuhan terhadap pelayanan informasi yang benar dan pesan pemerhati, pemersatu itu dinilai akan selalu ada. Dan untuk ini kami juga terus harapkan dukungan dari masyarakat untuk terus mendengarkan program-program siaran kami dan juga berbagai acara-acara yang terus kami kemas dan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi untuk tetap bersama kami di Pro 1 dengan informasi hiburan dari kami yang terus mengudara sampai di 81 tahun hari ini ya, kami RRI terus ada di hati dan ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

staf ahli gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, staf ahli gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PMP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert K. Hamar SHMHUM MCLA, Rektor Universitas Karitas Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota S.H.U.T. M.H.U.T., Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika

0: galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia? Tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota S.Hood M.Hood, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang punya panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami sekaligus dari Merdeka 68 Manokwari. Segenap kru kerabat kerja di lintas Manokwari siang hingga petang Anda, kami pamit dari ruang dengan Anda kebersamaan selanjutnya dengan rekan penyiar dan juga operator kami yang akan menemani Anda di Nuansa Lintas Manokwari malam.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di malam hari ini. Selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, warta berita daerah untuk edisi Jumat 11 September 2026. Selengkapnya bersama saya Angel Boimau. Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat memperkuat sinergi kelembagaan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU terkait pemberian bantuan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan kerjasama tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya dalam pengelolaan aset pemerintah, pembebasan lahan serta penyelesaian berbagai persoalan hukum yang berpotensi menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacuan mengatakan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum. Menurutnya pendampingan hukum diperlukan sejak tahap awal, agar berbagai potensi persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan aset dan tanah pemerintah, dapat dicegah dan ditangani secara tepat.
2: Aset strategis pemerintah Provinsi Papua Barat, tapi juga yang kita hibahkan kepada instansi-instansi vertikal atau instansi pemerintah, karena gubernur ini pejabat pemerintah pusat di daerah dengan bidang punya tanggung jawab juga untuk mendukung semua penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan juga pembinaan kepada masyarakat. Dan kita punya tanggung jawab juga untuk mendukung semua instansi vertikal yang ada. Dengan demikian ada beberapa ya dukungan pemerintah provinsi dalam hal pembebasan lahan dan sebagainya. Tapi juga berkaitan aset-aset pemerintah di mana ya biasanya kan kita dengan masyarakat ya ada pengakuan-pengakuan masyarakat adat bahwa dialah pemiliknya. Ternyata terakhir juga lari juga dari tanggung jawab juga. Nah, ini yang menjadi perhatian kita.
1: Dominggus Mandacuan juga menyoroti persoalan aset dan tanah pemerintah yang kerap berhadapan dengan klaim dari berbagai pihak. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi melalui koordinasi dan pendampingan hukum yang lebih kuat. Yang mencontohkan persoalan lahan yang sebelumnya telah diserahkan masyarakat adat kepada pemerintah untuk pembangunan gedung pemerintahan, namun kemudian kembali muncul pihak lain yang mengklaim kepemilikan tanah. Polda Papua Barat melakukan penyegaran terhadap sejumlah jabatan di lingkungan kepolisian melalui serah terima jabatan atau sertijab dua pejabat pada Jumat 10 September 2026. Pergantian tersebut dilakukan menyusul adanya keputusan Kapolri terkait mutasi sejumlah pejabat kepolisian. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare mengatakan, jabatan yang mengalami pergantian yakni Kepala Bidang Dokes dan Kepala Bidang Propam Polda Papua Barat. Untuk posisi Kabid Dokes, jabatan tersebut kini dipercayakan kepada AKBP Dr. Mansuri yang sebelumnya menjabat Kabid Dokes Polda Papua Tengah. Mansuri merupakan dokter spesialis forensik. Sementara pejabat Kabid Dokes sebelumnya mendapat penugasan ke Polda Nusa Tenggara Barat dengan jabatan yang sama. Sedangkan pejabat Kabid Propam Polda Papua Barat juga mendapat mutasi ke Polda Sumatera Barat. Alfred menjelaskan khusus jabatan Kabid Propam Polda Papua Barat belum terdapat pejabat definitif yang ditunjuk. Untuk memastikan pelaksanaan tugas tetap berjalan, Polda Papua Barat, maksud kami Kapolda, menertibkan surat perintah dan menunjuk Kombes Pol Gaduk sebagai pelaksana tugas atau PLT Kabid Propam. Kapolda meminta pejabat yang baru maupun pejabat pelaksana tugas untuk segera melanjutkan program yang telah dijalankan pejabat sebelumnya. Terlebih pelaksanaan tugas pada tahun ini telah memasuki lebih dari satu semester dan menyisakan sekitar 4 bulan menuju akhir tahun.
3: Mereka dipindah tugaskan dari Papua Barat, Kabid Propam berpindah ke Polda Sumatera Barat dengan jabatan yang sama sebagai Kabid Propam. Kemudian Kabid Dokes berpindah dari Polda Papua Barat ke Polda Nusa Tenggara Barat juga dengan jabatan yang sama sebagai Kabitokes. Untuk pengganti Kabitokes di Papua Barat,

0: Ia juga menyampaikan penghargaan kepada pejabat yang meninggalkan Polda Papua Barat karena mendapat penugasan di tempat baru. Alfred berharap pengalaman dan hal-hal positif yang telah dilakukan selama bertugas di Papua Barat dapat terus diterapkan dalam menjalankan tugas di tempat yang baru. Sementara Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kabid Dokes Polda Papua Barat, Kombes Pol Dr. Iskandar menyampaikan kesan mendalam selama menjalankan tugas di Papua Barat. Setelah mengabdi selama 2 tahun 8 bulan, Iskandar akan melanjutkan tugas ke Polda Nusa Tenggara Barat atau NTB dengan jabatan yang sama. Iskandar mengatakan Polda Papua Barat menjadi bagian penting dalam perjalanan pengabdiannya. Menurutnya Papua Barat bukan sekedar tempat bertugas, tetapi telah menjadi rumah kedua yang meninggalkan banyak kenangan. Ia berharap berbagai program dan hal-hal baik yang telah dilakukan selama masa pengabdiannya terus dilanjutkan oleh pejabat yang baru. Tidak hanya dalam bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian, tetapi juga pelayanan sosial kepada masyarakat. Iskandar menekankan tugas kepolisian tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya seluruh jajaran juga memiliki tanggung jawab untuk hadir, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Ia berharap kesinambungan pelayanan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan Papua Barat yang cerdas, sehat, maju, dan bermartabat.
1: Papua Barat ini adalah wahana kita untuk mengabdikan, melayani masyarakat dalam kegiatan luas, tidak hanya di bidang kesehatan, tapi di bidang keamanan, ketertiban. Nah, semuanya kita sebagai daya dukung itu, titik-titik ini hendaknya dapat diteruskan. Apa yang bisa kita membuat untuk Papua Barat tercinta? Karena Papua Barat ini bagi saya adalah rumah kedua, dan saya hanya meminjam waktu saja, hanya raga saya, tapi semuanya ternyata semuanya itu masih membekas di saya. Tidak akan saya lupakan. Maka yang baik di sini itu teruskan kepada Kabid Dokes yang baru sebagai pelayanan terbaik, dan tidak hanya upaya untuk kedokteran kepolisiannya, kesehatan, keamanan, ketertiban masyarakat juga kita lakukan. Tapi sosial juga dilanjutkan sebagai upaya kita, seperti yang saya lakukan itu, menjadi Papua Barat yang sehat, cerdas, maju, bermartabat.
0: Iskandar mengungkapkan selama bertugas di Papua Barat hingga September 2026, masa pengabdiannya telah mencapai sekitar 2 tahun 9 bulan. Selanjutnya ia akan menjalankan amanah baru di Polda NTB dengan jabatan yang sama.

0: Berita-berita daerah ini disiarkan RRI Manokwari.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI dinilai memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang dapat diakses berbagai kalangan, termasuk penyandang disabilitas tunanetra. Ketua Pertuni Papua Barat Septinus Manggapro mengatakan, siaran radio memberikan kemudahan bagi tunanetra untuk memperoleh informasi tanpa bergantung pada media visual. Menurut Septinus, RRI selama ini menjadi salah satu sumber informasi yang membantu penyandang tunanetra mengikuti berbagai perkembangan baik di lingkungan sekitar maupun pada tingkat nasional dan internasional.
2: Saya sebagai ketua menilai peran RRI sangat bermanfaat buat khususnya kami tunanetra, karena dia pun banyak memberikan edukasi tentang perkembangan-perkembangan zaman yang ada, baik situasi politik maupun situasi-situasi yang berkembang di baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, saya sebagai ketua berharap kedepannya di usia yang 81 tahun ini bisa memberikan dampak atau memberikan semacam harapan pasti buat kami penyandang disabilitas, mungkin dari kegiatan-kegiatan kami atau hal-hal yang kami sedang jalankan. Saya berharap RRI kedepannya juga bisa terus memberikan

0: apa memberikan keterangan untuk masyarakat seluruhnya, karena masyarakat seluruhnya di Manokwari atau Papua Barat belum memahami tentang apa itu tunanetra.
1: Ia menambahkan informasi mengenai perkembangan politik serta berbagai situasi di dalam dan luar negeri turut memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan para pendengar tunanetra. Karena itu memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan terus mempertahankan perannya sebagai media yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Septinus berharap RRI semakin memperkuat ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas, termasuk membuka kesempatan bagi tunanetra untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam program siaran. Menurutnya, keterbukaan akses informasi penting agar penyandang disabilitas dapat terus mengikuti perkembangan dan berperan aktif di tengah masyarakat. Saudara, harga sejumlah bahan pokok di pasaran terus meningkat. Hal itu membuat para pedagang kecil di pasar mengalami kesulitan dalam menentukan harga jual. Kenaikan harga tidak saja terjadi pada satu atau dua barang saja, tetapi terjadi di semua jenis barang. Rahayu, salah satu penjual sayur mayur dan sembako di pasar Manokwari, mengaku bingung dalam menentukan harga bahan pokok maupun sayuran yang dijualnya. Kata Rahayu, kenaikan harga ini diakibatkan karena tingginya biaya sewa kontainer, dan juga saat ini di Manokwari banyak toko sayur yang menjamur dengan tawaran penjualan yang sangat beragam dan lengkap. Dikatakan dengan demikian, pembeli kurang berminat membeli jualan mama-mama di pasar, sedangkan di toko-toko sayur, setiap hari ramai pembeli, terutama di hari-hari besar. Pasar terlihat sepi dari pembeli, sedangkan di toko sayuran pembeli bahkan rela mengantri panjang. Kata Rahayu, hal ini menjadi fenomena baru, sekaligus dilema bagi para penjual sayuran dengan modal kecil di pasar.
2: Semua toko itu mereka jual sayur, Ibu. Memang kalau yang menanam, dia tetap dibeli. Tapi orang sudah tidak ke pasar lagi, Bu, tujuannya. Karena tempatnya bersih. Dan mereka beli ayam sepanggal bisa. Beli wortel satu bisa. Kalau di sini ayam kan harus satu dipotong. Kan? Wortel kan paling tidak ya seperempat. Mungkin bagaimana di pasar. Di sana itu semua harga 5 ribuan bisa. Betul-betul kenapa barang itu bisa diizinkan. Di Jawa nggak ada, Bu. Nggak ada. Mall ya barang kering-kering, pakaian yang modis-modis aja begitu, aksesoris. Kalau yang tempat sayur itu paling buah aja sih, kalau pasar buah ada. Tapi kalau sayur sampai mendetil, sampai ikan kuri, sampai apa itu kencur apa di tidak ada. Itu betul-betul membunuh itu mereka. Jadi sudah jualan ekonomi lesu, malah sekarang dikuasai sama yang
1: ia berharap pihak terkait dapat menertibkan toko-toko sayuran yang ada agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik modal besar dengan penjual yang bermodal kecil di pasar. Selain itu diharapkan adanya pembatasan pendirian toko-toko sayur agar pasar tetap eksis dan perputaran uang di masyarakat dapat maksimal. Pengrajin sekaligus penjual anyaman noken di Manokwari asal wilayah Pegunungan Tengah, Ike Pakage, mengaku, di saat sekarang ini para penjual noken masih mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil kerajinannya. Keterbatasan pembeli menjadi salah satu kendala yang dihadapi para pengrajin. Meskipun noken memiliki nilai budaya dan menjadi salah satu kerajinan khas Papua. Kata Ike, setiap hari ia dan teman-temannya harus pagi-pagi dari rumah naik angkot roda 2 atau ojek menuju ke pasar untuk memasarkan menjadi tantangan karena jumlah pembeli yang datang sangat terbatas, bahkan tidak ada sama sekali.
3: Kalau kita jualan hampir setiap hari tuh kadang tidak ada sama sekali, dalam satu bulan tuh tidak ada sama sekali, tidak ada pembeli sama sekali, sepi. Tapi begitu sudah kita datang jualan saja, kadang kita rugi-rugi ongkos ojek saja, tapi mau bikin bagaimana, begitu sudah keadaan sekarang lagi begini, jadi kita juga biasa saja mau bikin ya. Iya, kita sementara itu pakai yang ada dulu, nanti bahan-bahannya kalau macam sudah habis ya paling kita tinggal aja dulu, nanti ada uang baru kita beli bahan lagi baru bikin begitu.
1: Kondisi tersebut membuat pengrajin sering kecewa tetapi terus berupaya memasarkan noken-noken, tetapi juga aksesoris khas harus berupaya mencari cara lain agar hasil anyaman noken tetap dapat terjual dan memberikan penghasilan bagi keluarga. Menurutnya, dukungan masyarakat maupun pemerintah diperlukan untuk membantu memperluas pemasaran noken sehingga kerajinan tradisional Papua ini semakin dikenal dan diminati masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomi, keberadaan noken juga dinilai penting untuk terus dilestarikan sebagai bagian dari upaya budaya masyarakat Papua.
4: Warta berita daerah ini disiarkan RRI Manokwari.
1: Tim British Embassy Jakarta, Kedutaan Besar Inggris, menyosialisasikan program beasiswa Sivining kepada masyarakat Manokwari, Papua Barat pada Kamis, 10 September 2026. Beasiswa tersebut memberikan kesempatan bagi penerima untuk menempuh pendidikan magister atau S2 selama 1 tahun di Inggris dengan pembiayaan penuh. Sosialisasi program Sivining berlangsung dalam kegiatan workshop di Swissbel Hotel Manokwari. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai latar belakang yang antusias mengetahui peluang pendidikan melalui beasiswa pemerintah Inggris. Scholarship and Alumni Coordinator Political Section British Embassy Jakarta, Foni Lisayani, mengatakan sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan kesempatan beasiswa kepada masyarakat di tanah Papua.
5: Kami dari tim beasiswa Chevening dari Kedutaan Inggris hari ini hadir di Manokwari untuk memberikan informasi mengenai program beasiswa Chevening. Program beasiswa dari pemerintah Inggris untuk belajar jenjang master S2 selama 1 tahun di Inggris. Jadi kedatangan kami hari ini untuk mensosialisasikan kesempatan beasiswa yang sekarang ini sedang dibuka sampai tanggal 6 Oktober 2026. Hari ini kami ketemu dengan banyak sekali teman-teman baru dari Manokwari yang semuanya sudah sangat antusias, tertarik untuk mencoba mendaftar mengenai program beasiswa ini, dan kami mengharapkan banyak teman-teman yang mencoba kesempatan ini dan akhirnya berhasil menjadi penerima beasiswa Chevening dari Manokwari bergabung dalam komunitas alumni Chevening Indonesia. Jadi harapan dari kegiatan ini semakin banyak teman-teman dari tanah Papua, khususnya di Papua Barat, Kota Manokwari, yang tahu bahwa ada kesempatan untuk belajar dibiayai penuh oleh pemerintah Inggris ke Inggris, dan juga untuk mereka tidak ragu-ragu lagi mau coba memanfaatkan kesempatan ini dengan mendaftar beasiswanya.
6: Saya nanti foto ibu di situ aja untuk foto.
1: Harapannya semakin banyak anak-anak dari tanah Papua, khususnya Papua Barat dan Kota Manokwari, tahu bahwa ada kesempatan belajar yang dibiayai penuh pemerintah Inggris. Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan proses pendaftaran dan program Chevening, kata Foni, dapat diperoleh melalui situs resmi Chevening serta media sosial Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Foni mengajak masyarakat yang memenuhi persyaratan agar tidak ragu mencoba kesempatan tersebut dan mempersiapkan pendaftaran sebelum batas waktu berakhir. Saudara, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Barat bersama Samsa terus mendorong perluasan akses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bapenda Papua Barat, M. Bahri Yasin, mengatakan layanan serupa sebelumnya telah dilakukan, maksud kami dibuka di Kabupaten Manokwari, salah satunya melalui Bank Papua di Distrik Pravi, dan ke depan, perluasan layanan akan diarahkan ke sejumlah daerah lain termasuk Kaimana dan Teluk Wondama. Menurutnya, pembukaan titik layanan baru menjadi bagian dari upaya pemerintah mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus datang ke pusat pemerintahan atau kantor Samsat. Sementara itu, untuk Kabupaten Manokwari Selatan, layanan Samsat belum dibuka karena jumlah tunggakan pajak masih relatif kecil dan sebaran wajib pajak tidak terlalu banyak. Sebagian besar wajib pajak di wilayah tersebut terkonsentrasi di Orange Bare dan Ransiki. Bari menjelaskan keberadaan layanan Samsat di Bank Papua Pravi yang diluncurkan sekitar 2024 mendapat respons cukup baik dari masyarakat. Layanan tersebut dinilai membantu masyarakat di wilayah Pravi dan sekitarnya dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan.
7: Pravi kita launching mana? Tahun 2024. Ya, 2024 tidak salah. Justru sekarang masyarakat selalu bertanya-tanya. Dalam arti pada saat teman-teman melakukan samsat keliling di daerah Wapramasi, mereka menanyakan yang di Pravi itu masih aktif. Kita bilang masih aktif. Cuma kemarin terkendala karena ASN-ASN yang dari khususnya honorer yang, karena waktu itu penempatan juga honorer. Pas mereka pengurusan SK, terus kita ada pembekalan satu minggu, setelah itu baru kita kembalikan. Insya Allah sudah berjalan lagi.
1: Bapenda Papua Barat berharap perluasan layanan pembayaran pajak kendaraan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah dengan tetap mempertimbangkan jumlah wajib pajak, tingkat tunggakan, serta kebutuhan pelayanan di masing-masing wilayah. Saudara, dukungan keluarga dan lingkungan dinilai menjadi bagian penting dalam membantu seseorang yang telah menjalani rehabilitasi narkoba. Selengkapnya, Rizka melaporkan.
8: Dukungan keluarga dan lingkungan dinilai menjadi bagian penting dalam membantu seseorang yang telah menjalani rehabilitasi narkoba agar mampu mempertahankan perubahan dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Penerimaan masyarakat juga diperlukan untuk mencegah mantan penyalahguna kembali terjerumus pada lingkungan yang dapat memicu penggunaan narkoba. Penyuluh Ahli Madya BNNP Papua Barat, Indah Perwitasari, mengatakan lingkungan yang tidak menerima seseorang telah menjalani proses pemulihan dapat menjadi salah satu faktor yang membuatnya kembali melakukan kesalahan.
9: Jadi begini, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Ya, banyak penghuni lapas yang keluar itu karena lingkungannya tidak menerima dia, dia bisa balik lagi. Dia bisa balik lagi melakukan kesalahan yang sama. Untuk itu keluarga, lingkungan itu harus mendukung. Harus mendukung supaya mereka tidak merasa di sudutkan atau disingkirkan. Nah, begitu juga dengan para penyalahguna, kalau sudah direhabilitasi, jangan kembali lagi ke habitat atau tempat di mana dia bisa menjadi penyalahguna. Dia harus bisa merubah pada dirinya sendiri. Karena bagaimanapun juga, kalau pada pribadinya tidak mau berubah, ya tetap susah untuk berubah. Dan juga masyarakat juga kalau melihat seseorang bisa berubah menjadi lebih baik, pasti tanggapan masyarakat juga akan positif. Tetapi kalau masyarakat melihat, oh ternyata masih sama aja, dia masih suka mabuk, masih suka berkelahi, pasti tanggapan masyarakat juga tidak akan berubah seperti itu.
8: Menurut Indah, keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan serta tidak mengucilkan mereka yang telah menyelesaikan rehabilitasi. Ia juga mengingatkan agar penyalahguna memiliki kemauan untuk berubah dan tidak kembali ke lingkungan yang berpotensi mendorongnya menggunakan narkoba. Hal senada juga disampaikan salah seorang warga Manokwari, Dewi. Ia menilai masyarakat perlu memberikan kesempatan kepada mereka yang telah menjalani rehabilitasi untuk membuktikan perubahan.
10: Kalau menurut saya, orang yang sudah selesai menjalani rehab itu memang kita harus berikan kesempatan untuk kembali ke masyarakat. Jadi jangan langsung kita cap atau kita jauhi karena kesalahan yang pernah dilakukan. Justru kita tuh harus memberikan dukungan, membawa dia kembali ke masyarakat, terutama dari keluarga ya. Supaya dia pun merasa diterima dan punya semangat kembali untuk berubah. Nah, karena kalau sudah berusaha untuk sembuh, namun lingkungan malah tidak menerima, malah lingkungan malah menjauhi, kan bisa saja dia kembali lagi ke lingkungan yang kurang baik dan kembali lagi ke circle-circle atau ke lingkungan yang buruk itu ya. Jadi menurut saya, mari kita sama-sama dukung mereka, jangan sampai dikucilkan. Kita rangkul kembali mereka ke jalan yang benar supaya mereka bisa kembali menjalani hidup dengan baik dan tidak lagi terjerumus oleh narkoba.
8: Dewi berharap masyarakat tidak memberikan stigma kepada mereka yang berusaha meninggalkan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, dukungan dari keluarga dan lingkungan dapat membantu proses pemulihan berjalan lebih baik. Ia mengajak masyarakat bersama-sama memberikan ruang agar mereka dapat kembali hidup dan beraktivitas secara positif tanpa kembali terjerumus.
4: Sekian Warta Berita Daerah Produksi RRI Manokwari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila,

0: nggak dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial, dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman deh.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu nggak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku...

0: promosikan usaha Anda ke jutaan orang, kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
0: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
2: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
3: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
4: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesalku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
2: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar, tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
4: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini, Pak Hendra harus ikut belajar, sedikit demi sedikit juga.

0: supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih Sari, Pak Hendra. Aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat, Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
3: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
0: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Day, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermosindo, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Anggota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajak ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert Kair Hamar S.H. M.Hum. M.C.L.A. Rektor Universitas Karitas Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

0: suap proyek di Kabupaten Bekasi. Penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
1: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
3: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang berdasar seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri sekolah, harus menyelamatkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
2: Sementara owner studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
2: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
1: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka memperingati Hari Radio 81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Diana mengatakan, di usia 81 tahun RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
7: Di selama tahun perjalanan sampai usia ke-81 kan sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau harus melakukan
6: transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
8: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
6: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
5: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap

0: menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
1: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa

0: miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlumon P3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
2: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
1: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla, salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
2: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AB 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, yang memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada

0: para relawan dan untuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
1: Yaki berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih.

0: nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
1: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
3: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
4: We have, of course, the responsibility to.
5: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
3: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
6: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
7: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
6: Each year, how to achieve the target.
3: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Negara Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
9: Untuk herbal ini ada cuma sekitar 4

0: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
1: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita membuat bahasa ini sebagai mantan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling paling kecil ya, dari komunitas yang ketuaan. Terus, pemerintah juga mengawal ini. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu
0: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
2: Kita harapkan kalau generasi muda kita dapat minum jamu, dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari di kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 kita punya bangsa yang kuat.
0: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyadi Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Choi menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Dilansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ritiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan saat ini kami masih, ya, saya masih berada di Jakarta International Convention Center, JICC Senayan, Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya, salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda, kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia, kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergantung di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik dari sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri, dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ground opening ceremony dari GIIFS sendiri menegaskan bahwa olahraga di tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan IFS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair, walk in interview, serta ada nih penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu ada beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pemilihan rapidan konsultan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan Jakarta di Rabu Lutulali Pro 3 RRI itu semua darah untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Ferdinandus Day, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindowo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota S. Hood M. Hood.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusido SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Anggota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota

0: mana pari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas, dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindowo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Podcast Bangsa dan Senusantara dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini maka selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda. Pada hari ini Jumat 11 September 2026. Kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersua kembali esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas Manokwari malam mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mendengar inilah program S1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara Nusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Manokwari mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz. Mengantarkan acara siaran untuk Anda di edisi hari ini 12 September 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dimanapun Anda, selamat pagi, salam sejahtera dari Merdeka 68 Manokwari. Segenap kru kerabat kerja di lintas Manokwari pagi, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan. Kami ucapkan selamat bergabung dengan kami di Pro 1 di lintas Manokwari pagi, mengawali kebersamaan dan juga rangkaian program siaran kami untuk Anda di pagi ini hingga sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Di siang nanti kami awali dengan nuansa religi mutiara pagi, secara khusus persembahan bagi umat Kristiani di nuansa hari Sabtu Anda dan juga di pagi Anda. Dan untuk Anda yang sudah langsung bergabung dengan kami selamat pagi, selamat bergabung dengan kami di Pro 1. Lepas dari nuansa religi, informasi akan hadir untuk Anda dalam program informasi aktual Warta Berita Daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dirangkaikan dengan informasi lainnya untuk Anda, Warta Berita dari Jakarta Anda dengarkan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya berbagai informasi yang kami hadirkan di ruang dengan Anda. Kami awali pagi Anda dengan Mutiara Pagi, persembahan bagi umat Kristiani.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini tertulis di Injil Matius 11 ayat 29. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami mau pakai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk umat yang mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu yang nambah tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk diri hamba sendiri, Bapa berikan hikmat, keberanian, hikmat kepada hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Matius 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tema renungan, belajar pada Yesus. Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya untuk belajar kepadanya. Jadi singkat kata, murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mereka benar-benar sama seperti Tuhan Yesus, bukan sempurna seperti Yesus. Pertanyaan untuk kita, siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu Bapa Yahweh, dalam bahasa Ibrani disingkat YHWH, YHWH. Artinya tangan, ha artinya melihatlah, wow artinya paku. Jadi YHWH artinya lihatlah, tangan yang terpaku. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, 12 murid belajar kepada Tuhan yang tangannya luka. Ini 3 hal penting yang mereka pelajari, yaitu Yahweh itu kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8 bagian terakhir. 2, Yahweh yang benar, Yohanes 17 ayat 3 bagian terakhir. 3, Yahweh pengampun dosa, Matius 18 ayat 33. Pendengar yang diberkati Tuhan, ini bagian kecil daripada sifat daripada Tuhan Yesus itu. Banyak sekali kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam dirinya. Tetapi saya bawa hanya 3 bagian itu untuk sampaikan kepada umat Tuhan bahwa Yesus Kristus itu sangat indah. Dia betul-betul dalam, luas, dan lebar. Untuk mendalaminya kita sangat heran dan sangat heran. Karena dia terlalu indah, dia terlalu mulia, dia terlalu suci dan dia terlalu sempurna. Ketika kita belajar kepadanya, maka kita akan menikmati keindahan Tuhan Yesus itu. Jadi murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ini, mereka betul-betul sama seperti Yesus. Bukan mereka sempurna seperti Yesus, tetapi mereka sama. Dan Yesus izinkan itu untuk mereka alami, dan kita juga. Yesus izinkan kita untuk mengalami keindahannya. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi Matius 18 ayat 33 berkata begini, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Artinya, satu, Yesus sendiri yang menyuruh kita mengasihi kawan kita seperti dia mengasihi kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita lanjut, saya mau jelaskan sedikit mengapa Matius 18 ayat 33 Yesus berkata, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?
Tuhan Yesus mengambil satu perumpamaan tentang kerajaan Yahweh, kerajaan Allah itu, bahwa seperti seorang raja yang memberi utang kepada seseorang. Jadi raja ini memberikan uang kepada seorang, lalu setelah raja itu kembali, dia minta pertanggungjawaban daripada orang yang menerima uang itu, 100 dinar. Ketika dia tanya, orang itu tidak mampu membayarnya kembali. Maka raja itu berkata, tangkaplah anak-anaknya dan istrinya dan jual dia untuk membayar utangnya. Maka orang ini datang dan sujud di hadapan raja, berdoa minta pengampunan kepada raja karena dia tidak sanggup bayar utangnya itu. Maka raja itu dengan penuh belas kasihan kepadanya, dia bilang, biarlah utangmu saya ampuni, saya tidak tuntut itu. Biarlah 100 dinar itu sudah jadi habis, engkau bebas. Tetapi setelah dia dibebaskan, dia pergi, dia ketemu kawannya. Kawannya yang meminjam uang kepadanya hanya 10 ribu saja. Tetapi dia tuntut kawannya sampai dimasukkan ke penjara karena kawan.

Ampuni kau, mengapa engkau tidak mengampuni kawanmu sehingga orang itu dimasukkan ke dalam penjara? Itulah arti daripada Matius 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kau? Artinya, Yesus sendiri yang menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti Dia mengasihani kita. Yesus sendiri yang menyuruh kita mengampuni kawan kita seperti Dia mengampuni kawan kita. Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata begini. Kemudian datanglah Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi Petrus 7 kali, Yesus 70 kali 7, sama dengan 490 kali. Artinya pengampunan sampai selama-lamanya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Roh Kudus berkata di dalam hatiku seperti ini. Satu, orang Papua yang tidak mengasihani seperti Tuhan Yesus. Dua, orang Papua yang tidak mengampuni seperti Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh berdoa doa Bapa kami. Sebab satu sifat kasih Tuhan Yesus tidak ada padamu. Dua sifat pengampunan Tuhan Yesus tidak ada padamu. Kasih dan pengampunan itu sifat ilahi Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Yesus tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Yesus, yaitu Yahweh. Pendengar yang diberkati Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 16 berkata begini, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan ia harus berdoa. Artinya, dosa tidak mengampuni adalah dosa kekal, sama dengan dosa menghujat Roh Kudus. Matius 6 ayat 15. Jadi singkat kata, satu, kita mengasihani seperti Tuhan Yesus supaya dosa-dosa kita juga diampuni. Dua, kita mengampuni seperti Tuhan Yesus supaya dosa-dosa kita juga diampuni. Jadi Roh Kudus katakan dalam hati saya begini, jangan takut sebab aku yang berkata-kata di dalammu. Matius 10 ayat 20. Begitu pula Roma 10 ayat 15 bagian terakhir berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu apa? Injil. Kabar baik itu adalah Injil. Injil itu memuat pelajaran tentang pribadi Yesus yang unik dan istimewa itu. Jadi ketika kita membawa kabar baik itu, kita ini dikatakan membawa kabar baik. Kita disebut sebagai orang yang membawa kabar baik. Kita betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Kemudian Yohanes 3:8 Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Artinya, orang yang membawa kabar baik itu seperti angin sebagai contoh yang jelas. Satu contoh, Rasul Filipus. Kisah para Rasul 8:39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Filipus seperti angin. Jadi itulah uniknya Yesus itu. Itulah istimewanya Roh Kudus itu. Yang kedua,
Roh Kudus ada pada Rasul Otto.

dan Gechler, sehingga keduanya seperti angin. Mereka membawa Injil kabar baik itu dari Jerman dan Belanda sampai di tanah Papua pada tanggal 5 Februari 1855 tahun yang lalu. Sekarang sudah berusia 170 tahun Injil mengubah tanah Papua ini. Jadi itu nanggisnya seperti angin. Mereka walaupun naik kapal, tetapi Roh Kudus seperti angin membawa mereka. Mereka orang barat, mereka tidak tahu Papua itu bagaimana. Tetapi itulah kuasa, kuasa yang istimewa dan dahsyat itu. Seperti angin membawa mereka datang injak kaki di Pulau Majinam. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa almarhum pendeta Ruben Rumbiak jalan di atas air seperti angin. Yesus juga jalan di atas air seperti angin. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk berperang melawan iblis. Yesus menang. Begitu pula Roh Kudus seperti angin membawa Raja Daud berperang melawan Goliat. Raja Daud menang. Artinya, orang yang belajar kepada Tuhan Yesus sesuai dengan sifat-sifat ilahi Tuhan Yesus pasti berhasil seperti Tuhan Yesus. Sifat-sifatnya yang utama ialah lemah lembut dan rendah hati. Maka saya sebagai hamba Tuhan Yesus di tanah Papua ini, saya berdoa supaya dari Presiden Prabowo, wakilnya Gibran, dan para menteri, para gubernur, para bupati, pejabat-pejabat pengambil keputusan, pejabat-pejabat tinggi negara, marilah saya sebagai hamba Yesus di tanah Papua ini berdoa untuk kamu supaya kamu belajar kepada Yesus, belajar kepada Tuhan Yesus dalam sifat-sifat utamanya itu lemah lembut dan rendah hati. Ketika para pejabat-pejabat tinggi negara, baik negara, gereja, baik siapapun belajar kepada Yesus, maka saya yakin dan percaya bangsa Papua Indonesia akan aman. Papua akan aman, dunia ini akan aman. Indonesia ini akan menjadi contoh bagi seluruh dunia ini bahwa kita hidup di tanah yang aman, tanah yang diberkati. Ketika kita membuat Yesus senang, tanah ini akan keluarkan kekayaan-kekayaan alamnya, terutama tanah Papua ini. Di dalam tanah Papua ini emas yang paling mahal ada di tanah Papua ini, minyak, aftur, segala kekayaan itu akan keluar. Untuk itu buatlah Yesus senang, buatlah Tuhan yang di dunia ini, Tuhan yang tangannya luka ini senang. Maka berkat-berkat yang terkandung di dalam tanah Indonesia ini, bangsa ini, terutama Papua ini, akan keluar. Bukan hanya minyak saja, emas saja, kekayaan-kekayaan alamnya ada. Kita buat Tuhan senang, maka kekayaan ini akan keluar. Orang-orang yang ada di bangsa Indonesia ini, kecil besar, tua muda, kita akan menikmati ini dengan baik. Oleh sebab itu, di RRI Manokwari, saya berdoa supaya hamba Tuhan dengar firman ini. Berdoa untuk presiden, berdoa untuk wakilnya, berdoa untuk pejabatnya. Kita berdoa untuk pemimpin kita, kita berdoa untuk kota kita. Itu kata firman Tuhan. Di mana engkau bekerja? Kalau saya kerja di tanah Papua, saya kerja di Manokwari, provinsi Papua Barat ini. Saya berdoa untuk Manokwari, saya berdoa untuk Papua, saya berdoa untuk pejabat-pejabatnya, supaya mereka takut akan Tuhan. Bekerja bekerja dengan baik, maka kita semua menikmati segala yang indah yang ada di tanah ini. Oleh sebab itu, bekerja menurut firman yang ada padamu. Kami Kristen bekerja menurut apa yang dikatakan oleh firman. Jangan katakan filsafat-filsafat nenek moyang, ilmu-ilmu lain, nanti menyesatkan kita dan kita jalan di jalan yang sesat dan kita hancur. Belajar, terutama orang-orang
Kristen belajar firman Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Injil itu kekuatan yang sangat besar yang akan mengubah tanah ini, mengubah umatnya, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Itulah rahasia Injil, di mana kuasa itu membawa penginjil-penginjil yang benar. Injil itu kekuatannya seperti angin, Roh Kudus itu seperti angin, Yesus itu seperti angin, membawa kita bekerja untuk kemuliaan namanya dan untuk berkat bagi kita, anak-anak dan cucu kita. Biarlah tanah kita diberkati, menjadi berkat bagi kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu karena kesempatan ini kami datang berbicara tentang belajar kepada Yesus. Bapa, kami berdoa untuk firman ini, supaya firman ini menjadi berkat bagi kami semua, terutama menjadi berkat bagi presiden kami, wakil kami, gubernur-gubernur kami, para menteri kami, pejabat-pejabat tinggi negara. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Firman ini juga menjadi berkat bagi kepala RI dan staffnya, menjadi berkat bagi kami hamba-hamba Tuhan, sehingga kami bekerja belajar kepada Yesus. Yesus, Engkau sendiri berbicara lewat firman tadi, Engkau berkata, marilah kepadaku, belajar kepadaku, karena aku ini lemah, lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk bangsaku, hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpinku, Tuhan berkatilah mereka. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar yang mendengar firman ini, beri Roh Kudus sehingga mereka mengerti firman Tuhan ini dan mereka hidup seperti firman ini, itu belajar kepada Yesus, karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, jiwa kami akan mendapat ketenangan. Biarlah kebenaran ini menjadi berkat bagi tetangga-tetangga, menjadi berkat bagi kepala keluarga, istri, anak-anak, cucu, menjadi berkat bagi guru-guru yang mengajar anak-anak sekolah, sehingga dari SMA, SMP, SD, TK, mereka belajar kepada Yesus lemah lembut dan rendah hati. Mereka mengajar murid-murid dengan lemah lembut dan rendah hati, sehingga mereka belajar mengajar anak-anak kami dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang mereka tidak mengajar dengan sungguh-sungguh karena masalah ekonomi, sehingga mereka tinggalkan anak-anak main dan tidak belajar dengan baik. Akhirnya mereka tidak cepat baca, tidak cepat hitung, mereka bodoh. Bapa, hamba berdoa untuk guru-guru SD, supaya mereka mengajar anak-anak dengan baik, bukan guru SD saja, dari tingkat SMA, SMP, perguruan tinggi. Tuhan, firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka belajar kepada Yesus lemah lembut dan rendah hati. Hamba berdoa untuk pemegang keuangan negara, firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak korupsi uang negara, tetapi uang itu dipakai sesuai dengan aturan yang ada, sehingga umat Tuhan nikmati berkat Tuhan ini. Bapa,

di kampung-kampung, di pulau-pulau. Tuhan mereka belajar pada firman ini. Mereka mengajar umatmu dengan lemah lembut dan rendah hati, supaya banyak umat diselamatkan ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali pada waktu yang Tuhan Yesus tentukan untuk kembali menjemput kami di dunia ini. Terima kasih Anda berdoa untuk teman saya yang rekam saya dan juga teman saya yang sedang ada duduk. Tuhan berkati mereka. Kami sudah kerja untuk Tuhan. Kami tidak minta-minta, tetapi kami tahu bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang kami butuhkan. Kebutuhan makan, minum, dan pakai, hamba percaya Tuhan sudah tahu. Tetapi hamba katakan, berilah kepada kami seperti kehendakmu, bukan kehendak kami. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk orang-orang sakit, di rumah sakit, di rumah-rumah, di mana saja, Tuhan tolong mereka. Penyakit berat, penyakit ringan, penyakit sedang, Tuhan tolong. Berkati obat-obat, makanan, minuman, Tuhan berkati, sehingga mereka sembuh. Berdoa untuk janda yatim piatu, Engkau sebagai bapa, istri, suami bagi mereka, pelihara mereka. Bapa di surga, inilah doa kami, inilah syafaat kami, dalam nama Yesus.

pendengar dan umat Kristiani yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian tembang-tembang pujian rohani Kristiani memberkati semua kita di nuansa pagi yang baru, dan Tuhan terus menolong kita untuk boleh melewati hari ini dalam naungan dan juga dalam kehendak Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh nanti akan kita lakukan. Kita nantikan ada waktu disampaikan warta berita di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi, saudara. Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi 12 September 2026 selengkapnya bersama saya Yogbit Kubiari. Saudara, RRI sebagai media publik yang bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat, RRI terus didorong untuk menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya. Demikian hal itu disampaikan Direktur Utama LPP RRI, E. Hendrasmo, dalam sambutan pada puncak acara HUT ke-81 RRI 11 September 2026 yang ditandai dengan penyerutan obor Tri Prasetya dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. RRI harus terus hadir sebagai kontrol sosial dan menjadi sumber informasi utama yang akurat dan terpercaya dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat. Logo baru yang dihadirkan sebagai landasan pijakan RRI dalam memulai era baru pelayanan bagi masyarakat, antara lain RRI harus menjemput bola dalam melayani klien. RRI juga harus hadir secara multi-platform untuk meningkatkan dampak dan jangkauan untuk RRI dan terus berupaya meningkatkan kompetensi para wartawan RRI hingga saat ini. Sudah 1.200 wartawan yang sudah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi, RRI juga dituntut untuk terus meningkatkan produktivitas siaran di berbagai kanal informasi dengan memperkuat dialog interaktif dan podcast dengan beragam topik permasalahan di masyarakat. Di sepanjang perjalanan, RRI juga mengalami kemajuan pesat dalam berbagai kegiatan, antara lain tata kelola kinerja dan pelaporan keuangan, di mana RRI belakangan ini mendapatkan predikat sangat baik dan capaian-capaian lainnya.
2: Kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang wibun dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikiannya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi yang PT RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021.
1: Untuk itu, Dirut LPP RRI berpesan kepada seluruh angkasawan-angkasawati RRI agar tidak mudah berbangga dengan capaian yang telah diraih, tetapi terus meningkatkan kinerja dan solidaritas untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Radio Republik Indonesia memasuki usia 81 tahun dengan komitmen memperkaya peran sebagai media publik di tengah perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Stasiun LPP RRI Manokwari, James Awai, saat membacakan pidato Direktur Utama LPP RRI dalam upacara Hari Bakti Radio ke-81 Jumat 11 September 2026. Dalam pidato tersebut disebutkan, transformasi menjadi kebutuhan bagi RRI agar terus relevan dalam mampu memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
3: Memasuki usianya ke-81, pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. baik dari sisi program, siaran konten, infrastruktur maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 ini menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan.
1: Transformasi juga dilakukan melalui penguatan layanan multi-platform. Sepanjang 2025, portal rri.co.id mencatat 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI Digital memiliki 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial tercatat 23,37 juta interaksi. Penguatan digital tersebut dituntut, maksud kami, turut diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan. Hingga saat ini, lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan maupun penyiar. Memasuki usia ke-81, RRI diharapkan terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi untuk menjaga kepercayaan publik, serta memastikan layanan informasi tetap dekat dengan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Manokwari terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat. Hal ini dikatakan Kepala Stasiun LPP RRI Manokwari, Yamis Awai, saat penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka Hari Bakti Radio ke-81 11 September 2026 bertempat di Studio Multipurpose RRI Manokwari. Dalam sambutannya, ia mengatakan pembenahan dilakukan dengan memperluas jangkauan siaran termasuk menghidupkan kembali pemancar stasiun produksi RRI di Kabupaten Teluk Bentuni. Selain itu, RRI Manokwari juga akan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah di sejumlah kabupaten untuk memperkuat akses masyarakat terhadap informasi publik melalui siaran RRI. Menurutnya, jangkauan siaran menjadi bagian penting dari komitmen RRI untuk memastikan informasi pembangunan dapat diterima oleh masyarakat, termasuk di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan penyiaran.
3: Seiring dengan memasuki usia 81 tahun dan kita akan menapaki 82 tahun, khusus untuk RRI Manokwari, terus berbenah diri, memperluas jangkauan, dan akan melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Manokwari, baik lembaga pemerintah, kementerian lembaga, adat, dan lain sebagainya. Saat ini kami sudah berusaha untuk menghidupkan kembali pemancar stasiun produksi di Bintuni, dan dalam waktu dekat juga kami akan berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari Selatan. Tapi yang jelas kita akan berusaha untuk memperkuat jangkauan siaran di Provinsi Papua Barat.
1: Di sisi lain, RRI Manokwari juga terus meningkatkan pelayanan melalui berbagai platform digital. Informasi tidak hanya disampaikan melalui siaran radio, tetapi juga melalui situs rri.go.id, media sosial, serta berbagai kanal digital RRI Manokwari. Yamis juga mengapresiasi seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Manokwari yang terus bekerja memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
3: Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di berbagai multi platform, baik itu RRI melalui rri.co.id, media sosial, dan lain sebagainya. Saat ini mungkin Bapak Ibu membaca berita RRI, selain mendengar radio, saat ini sudah banyak beredar di media di berbagai platform RRI Manokwari berita tentang aktivitas atau potensi-potensi pembangunan di Manokwari. Saya apresiasi kepada kawan-kawan sekalian, terutama staf saya yang sudah berusaha bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini.
1: Di sisi lain, Yamis berharap seluruh jajaran RRI Manokwari dapat terus meningkatkan pengabdian, profesionalisme, dan menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Ia mengajak seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Manokwari untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder di Provinsi Papua Barat. Memasuki usia 81 tahun, Radio Republik Indonesia RRI diharapkan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu memberikan pelayanan dan karya terbaik bagi masyarakat. Harapan tersebut disampaikan mantan angkasawan RRI Manokwari, Max Matau, saat memberikan kesan dan pesan pada peringatan HUT ke-81 RRI pada Jumat 11 September 2026. Max Matau, yang pernah mengabdi selama 23 tahun di RRI, mengatakan perkembangan zaman menuntut insan RRI untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Menurutnya RRI, hingga kini tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Saat diwawancarai oleh RRI, Max Matau mengaku memiliki banyak kesan selama menjadi bagian dari RRI. Menurutnya, RRI telah membuka banyak kesempatan dalam perjalanan hidup dan pengabdiannya, termasuk membawanya mengenal berbagai daerah di Indonesia hingga ke luar negeri.
4: Intinya adalah bagaimana RRI meningkatkan sumber daya manusia sebagai pengelola RRI yang handal, karena RRI tetap dicintai oleh masyarakat. Ya toh? Jadi mari sama-sama kita menjaga RRI dan tingkatkan terus kemampuan kita untuk berkarya demi Indonesia dan bangsa. Kalau untuk saya pribadi, melalui RRI saya bisa mengelilingi Indonesia, bahkan saya ke luar negeri, itu karena RRI. Ya, karena RRI saya bisa pindah ke Provinsi Papua Barat, karena saya bersuara dari RRI mengenai pemekaran Irian Jaya Barat. Kemudian dari RRI saya juga bisa bersuara, pada akhirnya saya menjadi kepala dinas Kominfo di Mansel. Itu semua dari RRI. Jadi kira kalau lupa RRI dosa.
1: Selain itu, ia juga menyebut kiprahnya di RRI turut mengantarkannya ke Papua Barat. Dari RRI, Max Matau aktif menyuarakan berbagai hal terkait pemekaran Irian Jaya Barat, sebelum kemudian dipercayakan mengembang tugas sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di Manokwari. Karena itu, bagi Max Matau, RRI bukan sekedar tempat bekerja, tetapi menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan pengabdiannya kepada masyarakat dan bangsa. Ia berharap semangat pengabdian tersebut terus dijaga oleh generasi angkasawan-angkasawati RRI, sehingga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dekat dan dicintai masyarakat.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Beralih ke informasi lain, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu yang dikaitkan dengan agenda Black September.

0: Masyarakat yang memiliki persoalan maupun kepentingan tertentu dapat menyampaikan kepada instansi atau satuan kerja yang berwenang. Kepolisian juga siap membantu memediasi apabila aspirasi tersebut membutuhkan pertemuan dengan pemerintah maupun instansi terkait. Alfred juga mengingatkan agar aksi unjuk rasa tidak berubah menjadi pemalangan jalan atau tindakan yang mengganggu kepentingan umum. Ia menyebut, sebelumnya terdapat sejumlah titik pemalangan yang berdampak terhadap aktivitas warga di Manokwari.
1: Untuk Black September yang kita kenal akhir-akhir ini bahkan marak dibicarakan, khusus di wilayah Provinsi Papua Barat, selaku Kapolda Papua Barat, saya ingin memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di Kota Manokwari maupun di kota-kota kabupaten lainnya, agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dibawa sebagai agenda Black September. Saya berharap masyarakat kita lebih cerdas untuk melihat situasi yang berkembang. Kenapa demikian? Karena kalau kita terprovokasi, berarti kita masuk dalam skenario oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita di Papua, khususnya Papua Barat, ini tanah yang damai.
0: Dia memastikan aparat keamanan akan tetap memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap aksi masyarakat yang dilakukan sesuai aturan. Bahkan, kepolisian akan membantu mempertemukan massa aksi dengan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap tuntutan yang disampaikan. Namun, terhadap aksi yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan dan merugikan masyarakat umum, Kapolda menegaskan kepolisian akan mengambil langkah tegas. Kapolres Manokwari, Kombes Pol Ongki Is Gunawan, mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berkembang terkait isu Black September. Ia minta setiap penyampaian aspirasi di muka umum tetap dilakukan secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ongki mengatakan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, namun pelaksanaan kegiatan tersebut harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum serta menghormati hak orang lain. Menurutnya, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Manokwari, Papua Barat yang saat ini kondusif harus dijaga bersama. Masyarakat diminta tidak terpengaruh oleh isu dari luar daerah yang belum tentu memiliki kaitan dengan kondisi sosial masyarakat wilayah Papua Barat. Kapolresta juga mengingatkan kelompok masyarakat yang hendak melakukan penyampaian pendapat di muka umum agar terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan resmi kepada kepolisian. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan yang mencantumkan jumlah peserta dan penanggung jawab aksi. Ongki menegaskan, kepolisian akan mengambil tindakan apabila dalam pelaksanaan aksi ditemukan pelanggaran atau kegiatan yang tidak sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan. Ia menambahkan, menjaga keamanan bukan hanya menjadi tugas kepolisian dan aparat keamanan. Peran masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, termasuk dengan tidak menyebarkan maupun mempercayai informasi yang dapat memicu keresahan di tengah masyarakat.
2: Yang Manokwari itu adalah ibu kota provinsi dan barometer dari Papua Barat. Kita sama-sama jaga. Ya, tidak perlu terprovokasi oleh hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat di kota kita Manokwari, ya, khususnya di Papua Barat ini. Kita jaga. Situasi kamtipmas yang kondusif yang sudah ada saat ini, mari kita sama-sama jaga. Tidak bisa itu hanya menjadi tanggung jawab dari kami, ya, pihak kepolisian maupun aparat keamanan yang lainnya. Kita juga butuh peran serta dari seluruh warga masyarakat.
0: Masyarakat juga diminta memanfaatkan layanan call center 110 apabila menemukan gangguan keamanan atau membutuhkan kehadiran polisi di lokasi kejadian. Kepolisian memastikan laporan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan cepat sesuai kondisi lapangan. Kapolresta kembali mengingatkan masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan cara main hakim sendiri. Setiap persoalan maupun sengketa diharapkan diselesaikan melalui komunikasi dan jalur hukum agar tidak menimbulkan persoalan baru. Keberadaan hutan dinilai berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan baik saat musim kemarau maupun ketika curah hujan tinggi. Kepala Balai Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan BP2TH Papua Barat, Cifri C. Ankota, mengatakan hutan yang terjaga dapat memberikan manfaat bagi ekologis kehidupan masyarakat. Jeffrey menjelaskan tutupan hutan memiliki kaitan dengan ketersediaan sumber air, terutama

0: keinginan atau kepentingan sesaat, dia bisa memberikan dampak yang luar biasa dan cukup panjang bagi kita semua. Yang paling mungkin Bapak Ibu bisa kita rasakan di mana pokar kemarin adanya asap di kota ini yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Tapi dengan kondisi saat ini ya, memang ini sangat dipicu oleh kondisi El Nino yang berkepanjangan. Tapi kita himbau masyarakat untuk jangan melakukan pembakaran lahan, supaya kita bisa meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Barat.
1: Selain membantu menjaga sumber air, hutan juga memiliki fungsi penting saat musim penghujan. Vegetasi yang terpelihara dapat membantu mengurangi risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian kawasan. Jeffrey juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, terutama saat kemarau berkepanjangan yang meningkatkan potensi kebakaran. Ia berharap perlindungan hutan menjadi tanggung jawab bersama karena manfaatnya tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga untuk menjaga kehidupan dan keselamatan masyarakat. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Daerah pagi ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berandalan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermusindo, SIP MH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert K. Hamar S.H. M.Hum. M.M.C.L.A. Rektor Universitas Karitas Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

0: Okay, hari bersamanya dari si Lawn Seven dan juga hari kami terus bersama dengan Anda hingga kami ada di 81 tahun terus berkiprah, terus mengudara untuk Anda ya di hari ini dan juga nanti ya, dan dimanapun melakukan bagian dari aktivitas Anda, kami selalu hadir dengan program-program siaran kami di luar dengar, di ruang dengar Anda untuk terus mendekatkan Anda dengan kami pendengar dimanapun Anda. Selamat pagi untuk masyarakat Manokwari, selamat pagi untuk semua pendengar kami yang hari ini sudah bangun untuk mempersiapkan segala aktivitas Anda meskipun hari ini weekend, tapi ya mungkin harus mengantarkan anak-anak ke sekolah juga yang sudah siap-siap pagi ini dan juga akan melaksanakan tugas-tugas Anda sebagai orang tua yang mengantarkan putra-putri Anda. Hati-hati juga di perjalanan ketika keluar untuk melakukan bagian dari aktivitas di hari ini. Dan harapan kami, hari ini juga cuaca mendukung kita semua untuk tetap melaksanakan bagian dari aktivitas yang kita punya, jaga kenyamanan masing-masing, dan juga dalam setiap aktivitas entah di rumah atau di mana saja Anda memilih untuk bersama dengan keluarga di hari ini, ya, semoga segala sesuatu berjalan dengan baik, aman, lancar ya, yang mengantarkan anak-anak kalau dari arah Sowi ke arah Wosi mungkin agak sedikit macet di SPBU Jalan Baru ya, kan ada pengisian BBM untuk beberapa kendaraan, untuk itu kami hati-hati ya, ingatkan untuk Anda berhati-hati ketika sampai melewati ruas jalan Dr. Andes Esa Usesa, terutama di SPBU Jalan Baru, untuk juga memperhatikan semua pengguna kendaraan yang ada, dan Anda juga di pelosok-pelosok tanah Papua, sampai dimanapun suara kami Anda dengarkan pagi ini, salam jabat erat yang dengarkan program siaran kami juga lewat streaming RRI Digital kami juga, selamat pagi, salam jabat erat dari mereka 68 Manokwari. Kami terus mengudara untuk Anda dan jelang penyampaian warta berita nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 Jakarta. Masih beberapa teman di WhatsApp pagi Anda terus menemani langkah awal aktivitas Anda hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota S.H.O.T. M.H.O.T., Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Baik, pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Kami. Cukupkan sejenak tembang pilihan di nuansa pagi Anda. Kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta. Lepas dari penyampaian warta berita, Anda akan terus dengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari dengan informasi hiburan lainnya di ruang dengar Anda.

IMF mengatakan perekonomian global tetap tangguh setelah 6 bulan perang Amerika Serikat dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan keprihatinan

0: RI. Dalam dua hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, 5 simpatisan OPM Kodap 8 Intan Jaya berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui komunikasi dan dialog persuasif bersama Satgas Yonif 744 SYB. Sehari berikutnya, Erison Murib alias Buton Murib, anggota OPM Kodap 34 Deoga pimpinan Arodi Kula, mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di Distrik Deoga, Kabupaten Puncak, Senin kemarin. Prosesi ikrar setia ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, penghormatan, dan penciuman bendera merah putih, serta doa bersama. Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
1: Setia kepada negara dan kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana telah dan berdasarkan Pancasila
2: yang berdasarkan Pancasila,
1: undang-undang dasar negara, undang-undang dasar tahun 1945, saya secara sadar mengganggu mengganggu
2: saya bersedia
1: dengan tanpa paksaan kembali ke NKRI
2: lima
1: tidak akan pernah terlibat dan tidak mendukung semua kegiatan organisasi Papua Merdeka maupun yang berupaya menyesatkan organisasi dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian ikrar ini saya menyatakan.
0: Sementara itu, Kapus Pen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan menciptakan kedamaian di Papua. TNI mengajak dan membuka ruang bagi anggota maupun simpatisan OPM yang ingin kembali ke pangkuan NKRI dan menjalani kehidupan yang damai serta bersama-sama dengan masyarakat lainnya membangun Papua. Demikian laporan Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman, sekaligus mempertahankan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Makna untuk aku sendiri di hari radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat.
5: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Dunia penyiaran dinilai terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Radio tidak hanya menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi, berbagi cerita, serta memberikan wawasan kepada pendengarnya. Salah seorang penyiar Nirwana, Ajijah, memaknai hari radio sebagai momentum untuk mengingat kembali peran radio sebagai ruang berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, radio memberikan kesempatan untuk berbincang, berbagi wawasan, hingga menghadirkan berbagai obrolan yang dekat dengan kehidupan pendengar.
4: Makna untuk aku sendiri di hari radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng, nambah insight, dan yang pastinya di sini kita bisa curhat bareng dengan berbagai

0: macam obrolan. Dan untuk aku sendiri, Radio Republik Indonesia adalah salah satu role model di mana sebelum aku jadi penyiar, Radio Republik Indonesia ini adalah panutan aku.
1: Radio memiliki karakteristik tersendiri karena mampu membangun kedekatan dengan pendengar melalui komunikasi yang berlangsung secara langsung dan personal. Kehadiran penyiar juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana interaktif, sehingga radio tetap memiliki tempat di tengah beragam pilihan media saat ini. Sementara itu, salah seorang penyiar Sun FM, Acha, mengharapkan momentum Hari Radio dapat menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk terus berinovasi. Ia juga berharap radio semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menghadirkan program yang menarik serta sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Harapan aku untuk Hari Radio adalah semoga kedepannya radio itu semakin inovatif, lebih dekat dengan masyarakat, dan juga semakin apa ya, keren sih kayaknya ya. Dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
1: Para insan penyiaran berharap keberadaan radio terus berkembang dan mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan menjadi penguat semangat untuk menghadirkan siaran yang informatif, menghibur, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan pendengar. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi penerus. Vika Azalea melaporkan.
4: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
5: LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI yang dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai tradisi dalam momentum Hari Bakti Radio. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta dan berlangsung khidmat. Para pegawai tampak mengenakan seragam dinas yang dilengkapi dengan atribut daerah. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan penghargaan Satya Lencana kepada 3 pegawai RRI Yogyakarta. Nunuk Haryanti, mewakili penerima penghargaan, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi kepada lembaga.
6: Tentu tantangan yang terbesar sekarang adalah kemajuan teknologi yang membuat RRI harus terus berjuang dan menyesuaikan dengan zaman atau era digital kali ini. Itu yang menjadi tantangan terbesar. Tapi alhamdulillah RRI sudah bisa mewujudkan itu, RRI sudah bisa menyesuaikan dan memberikan sesuatu yang tentu ini sangat diharapkan masyarakat, yakni hiburan, kemudian informasi-informasi yang terpercaya, sehingga RRI menjadi suatu media yang berdampak relevan dan menginspirasi ke Indonesia.
5: Tepat pukul 9 pagi telah berlangsung penyulutan obor Tri Prasetya yang serentak dilakukan di seluruh satuan kerja LPP RRI. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaindrajaya mengatakan, penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekedar kegiatan seremonial. Tradisi tersebut menjadi momentum untuk mewarisi semangat perjuangan angkasawan dan angkasawati RRI terdahulu kepada generasi penerus. Taufan juga mengajak seluruh pegawai, khususnya di RRI Yogyakarta, untuk meninggalkan pola pikir birokrasi dan bekerja lebih adaptif sebagai lembaga penyiaran. Kolaborasi lintas generasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan RRI.
7: Kecenderungan pendengar yang menggunakan receiver atau radio itu menurun 10%, 5-10%. Nah, tetapi itu sebagai pemicu kita kan. Bagaimana kita merebut kembali pendengar-pendengar kita yang sekarang sudah beralih di multi platform. Oleh karena itu, RRI hadir dengan berbagai platform yang ada itu dalam banyak hal ini. Karena pendengar saya yang tadi sudah berpindah, kita hadir di sana. Maka kita hadir di gadget di seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati di bukan ini kan.
5: Pada HUT ke-81 ini, LPP RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terhadap perkembangan teknologi saat ini.
3: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan upaya dalam menekan angka pernikahan dini dengan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Syah Manaf melaporkan selengkapnya.
9: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
10: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
9: Nah, makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang kegiatan RRI Festivalnya sama dengan kami Dikpora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang beralih kode. Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan. Pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre.

0: siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
1: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menyebut ratusan perusahaan perkebunan di wilayahnya telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
3: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
4: Nah, kita pasti mendengar, tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan, kita mungkin bersinergi dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada rencana sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan undang-undang, tentunya kita berhentikan.
3: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
5: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
3: Masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi, Gajah Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih dan masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
6: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
2: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla, salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan

0: bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
1: Kami dari Forum Puspa bersama dengan Dinas P3AB 2KB ikut berpartisipasi ya untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency response Palangkaraya, ya memberikan bantuan ya untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan tentu baik itu masker kemudian minuman-minuman ya agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga tetapi juga mereka butuh vitamin ya butuh masker untuk perlindungan diri.
0: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
2: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu, langsung kita salurkan ke lapangan.
3: Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu, jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan. Bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di rumah.
0: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan membahas permasalahan antrian bahan bakar minyak BBM jenis solar dan Pertalite. Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
5: Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawakaraeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU Jalan AP Petarani. Ia menyebutkan kondisi ini karena adanya perpindahan migrasi pelanggan dari non-subsidi ke subsidi, sehingga terjadi antrian yang panjang dari sisi kuotanya cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak di subsidi mengantri lagi. Saat ini menurut Andi Sudirman semua satgas sedang turun dan mengevaluasi sistem penyaluran termasuk keluhan kelangkaan gas 3 kg dan akan segera dirapatkan bersama Forkopimda Sulsel.
6: Makanya kita lagi evaluasi nih ya. 3 hari ini kan baru laporan. Ya betul. Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi dan akan panggil semua kan ini kan vertikal dari kementerian semua. Kita akan panggil setelah kita lakukan dulu pengambilan data ini. Saat itu satgas turun dulu ini. Turun dulu satgas tertib kayak begini. Sudah. Pak Kapolda sudah turunkan mulai. Ini lagi di jalan so. Untuk mulai dari krimsusnya sama lantasnya.
5: Sementara itu salah seorang warga Haryadi Yuratama Nasrul menyatakan fenomena antrean panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrean panjang dan menjadi pertanyaan ketersediaan di warung juga menjadi kosong dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
7: Ini kalau menurut saya mungkin alarm darurat yang menunjukkan menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki ini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
5: Beberapa pekan terakhir masalah antrian BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait, termasuk PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pembentukan satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku

Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Anggota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajak ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Sabtu Radio Republik Indonesia Manokwari. Beberapa teman-teman pilihan di nuansa pagi Anda, tapi juga dengan beberapa layanan masyarakat yang terus kami hadirkan untuk Anda, menjadi edukasi bagi Anda ya, sebagai informasi juga bagi semua kita. Ya, pendengar, pemerintah terus menambah alokasi beras untuk program stabilitas pasokan dan juga harga pangan SPHP sebanyak 1 juta ton untuk menjaga stabilitas harga komoditas utama tersebut, terutama menghadapi dampak kekeringan akibat El Nino pada 2026. SPHP atau stabilisasi pasokan harga pangan yang disiapkan pemerintah sendiri untuk 2026, menurut data Kementerian Koordinator Bidang Pangan, per 7 September 2026 alokasi awal sebanyak 828.000 ton itu ditambah menjadi 1 juta ton. Dan pola produksi padi itu secara musiman di akhir tahun itu cenderung terbatas ya, dan juga pasokan beras petani turun karena kekeringan hingga dapat mendorong kenaikan beras, dan alokasi 2026 itu hampir habis setelah disalurkan ke masyarakat. Nah, ini alasan mengapa alokasi beras SPHP itu kemudian ditambah. Nah, langkah pendistribusian beras SPHP ini dipasarkan dengan harga sesuai zonasi. Kemudian pendistribusian dilakukan melalui pasar rakyat, koperasi dan kelurahan di Semeraputi, kemudian pasar swalayan, rumah pangan atau bulog. Dan ini untuk manfaat dari beras SPHP sendiri untuk meredam lonjakan harga beras dan mengendalikan inflasi pangan, kemudian menyediakan beras jenis medium yang bermutu dan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makan pokok dengan harga yang murah. Nah, realisasi penyaluran SPHP di tahun 2026 menurut data Perumbulog per 9 September 2026 mulai Januari hingga Agustus itu tersalurkan sebanyak 90% dari alokasi, yaitu 748.000 ton. Nah, untuk itu menurut Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Perumbulog, bahwa kami mengerahkan seluruh jaringan dan seluruh distribusi yang tersedia agar beras SPHP itu dapat segera tersalurkan secara luas, dan pasokan beras di pasar itu akan semakin luas dan masyarakat juga tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Nah, inilah alasan kenapa pemerintah menambah alokasi beras untuk program stabilisasi pasokan harga dan juga harga pangan sebanyak 1 juta ton untuk menjaga stabilitas harga komoditas utama, terutama menghadapi dampak kekeringan akibat El Nino 2026. Itu informasinya untuk Anda. Pastinya bahwa kami juga punya informasi-informasi lainnya yang akan terus menemani Anda hingga kebersamaan dengan Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur di siang nanti. Yang baru bergabung dengan kami, selamat pagi, selamat bergabung di Pro 1 dengan informasi hiburan yang terus hadir di ruang dengar Anda.

masih terus produk luar? Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan, menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
5: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipakai lah.
5: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa?

0: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu pujatan juga.

0: Seru banget, seru banget dia. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

94,3 MHz. Terima kasih untuk masih tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan lainnya yang terus menemani Anda di nuansa kebersamaan di setiap program-program siaran kami yang terus mengudara untuk Anda. Pendengar, Ombudsman RI tegaskan penempatan kepentingan masyarakat itu paling utama. Kesediaan insan untuk menempatkan kepentingan negara, masyarakat, pelayanan publik, dan pelaksanaan tugas ORI itu di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona mengatakan bahwa integritas perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, termasuk dalam penyelesaian laporan masyarakat. Nah, maka itu penguatan integritas itu merupakan bagian dari upaya bersama untuk membangun ombudsman yang lebih baik dan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ia juga menyebut bahwa ombudsman berkomitmen untuk mencegah dan mengelola konflik kepentingan. Karena komitmen tersebut telah ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas serta penyertaan komitmen pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan. Nah, dalam komitmen itu, insan ombudsman juga menekankan untuk tidak menggunakan jabatan, kewenangan, dan pengaruh untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan atau golongan, serta mampu mengenali dan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Nah, melalui komitmen tersebut, Ombudsman juga mendorong terbangunnya budaya integritas di seluruh jajaran sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Ombudsman. Nah, penandatanganan komitmen itu merupakan rangkaian kegiatan dari Rapat Koordinasi Nasional Rakornas penyelesaian laporan Ombudsman RI yang sebelumnya didahului dengan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI yang dihadiri pimpinan Ombudsman RI, Sekretaris Jenderal, Inspektur, Kepala Perwakilan Ombudsman di 34 provinsi, serta Kepala Keasistenan Utama Ombudsman. Kegiatan Rakornas itu menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja penyelesaian laporan, kemudian mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah percepatan penyelesaian laporan. Rahmadi menuturkan bahwa setiap laporan masyarakat merupakan amanah penegakan keadilan yang tidak boleh tertunda. Harapannya, pangkas birokrasi penanganan, sederhanakan alur verifikasi, agar proses tindak lanjut laporan itu jadi lebih cepat. Ia juga menyampaikan bahwa percepatan penyelesaian laporan juga dilakukan melalui penguatan sinergi dan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar saran dan rekomendasi ombudsman itu dapat ditindaklanjuti secara optimal. Nah, selain itu, pemanfaatan sistem digital dan penelusuran laporan berbasis secara real time itu perlu dimaksimalkan untuk mendukung transparansi dan efektivitas penanganan laporan. Dan ia juga turut meminta jajaran mengoptimalkan tindakan korektif terhadap pemeriksaan melalui saran tindak lanjut yang aplikatif. Penanganan laporan menurutnya juga perlu dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan mementingkan urgensi dan dampak bagi masyarakat. Melalui rakornas tersebut juga, Rahmadi menargetkan bahwa sekitar 90% laporan yang masuk sebelum akhir tahun anggaran itu dapat diselesaikan. Disebutkan bahwa upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk menurunkan durasi pemeriksaan dan meningkatkan kepatuhan instansi terlapor dalam melaksanakan rekomendasi ombudsman. Nah, kegiatan rakornas ini telah dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi, memecahkan sumbatan prosedur, dan melahirkan solusi yang konkret demi pelayanan publik yang bersih. Itu informasinya untuk Anda. Dan tentunya integritas itu juga harus menjadi fondasi bagi semua kita, tapi terlebih juga bagi generasi-generasi muda ya di era digital. Dan untuk itu pengawasan yang dilakukan ombudsman juga diharapkan berdampak juga pada kualitas pelayanan. Itu informasinya untuk Anda, dan terima kasih untuk tetap mendengar kami di Pro 1 karena kami masih punya informasi-informasi dari Merdeka 68 yang terus kami hadirkan di ruang dengar Anda kebersamaan di setiap program siaran kami di ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert Gerhamar S.H. M.Hum. M.C.L.A. Rektor Universitas Caritas Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermosindo, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

pendengar setiap program Mas Satu dimanapun Anda, kami akan ajak Anda untuk kita kembali menyatu dengan Pro 3 Jakarta, menyiarkan Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, pensi, sebagian besarnya. Tentu, dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan